0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cheque wakat parihoyu. Rieitel, kitach rech ri Jesús. Chekuya bech kech arech keok patak riak. Katek uri riare kuya bech kech. Ke elulok ruk riachi, ekeok patak riak. Rihupuk ak, kechoplin parihoyu. Kebe ubi paricho. Katek uri chila kehik ui. Aretak chi riak yokap kikil wehastakri. Ke animahik. Kikibik wehastakri patak rinim echutin tak tinamit. Ribenak ke elulok cherilik rihastak bantahikri. Arechi ke opan nakachiri Jesús, kikirikari achiri she el biri e itzelruk. Tuyulik, ukohom ratziak, e utzkolik, zakatrush labal. Ko kochuwoch rakan ri Jesús, katekuri ke nochchi shiplikil. Rishe ilowik, kikbir chkech hasri ukolik riare, chkiwachri e itzel. Konohel riwinak rechri tinamit, rechri e ajeraseno, kikita tokob chrechri Jesús. Arechk beo bin nach kechri eare, rumalche sibalach kishbih kip, katekuri, riare kakan buvi rihoku, katsalejo bik. Riachi, cheshe elu biri eitzel ruk, kutachrech kohi ruk riare, katekuri, riare kubih trech.
2: Chatsalej chori aguachoch, habih rihastak cheshuban ri dios chawech.
1: Riare ekbe parnoher ritinimit, Esi balak kuya obishik rihastak shuban ri Jesus chrech riare. Are takchi katsalek ri Jesus, kikulak riwinak, rumal reshche konohel keyem. Katekuri, kopanik hun achiche jairo riubi, riare okinak hun nim winak rech pari uk olbal chaval. Kumeh rib chuwoch ri rakan ri Jesus, ekutato kop chrech riare, arechk pecho ri rachoch. Rumal reshche shak hun umial kolik, Chico kablahuk uhunap, elem ranima kubano. Aretachi benak, riwinak, kikipitz ehriare. Katekuri, hunishok cheshas kablahuk hunap ulok kutsak ukikel, makota hun kowininak che ukunashik. Kibukok chirihri Jesus, ekuchapri uchi ratsiak, echi shakbik takiri ukikel. Katekuri, ri Jesus kubih.
2: Hachin shinuchapri in.
1: Rumalche konohel kikbih chema earetaj ri Pedro kubih.
3: Ahtih, ribinak kat kipitzeh.
1: Katekuri ri Jesús kubih.
2: Kohun shin chapovik, rumalche hun chukab shelu biwuk ri in.
1: Jerikut, kriloche shas kchobik rumal ri Jesús, ri ishok perruk birbitem, katekuri, kumehrib chorrakan ekuya obishik chkiwach konohel ribinak hasche shuchapo riare. Katekuri shakbi ishkunatahik. Riare kubih chrech rishok.
2: Numi al, riakohonik shatukolo, hat parinimalahutzil.
1: Tahinna kubih wetzihri, arechi ikpehun winak parirachoch ulok rinim winak rech riukolbal. Katekuri kubih.
3: Riam yal chanim rish kamik, macho harisach chik riachtih.
1: Katekut ri Jesus shuto, kubih chrech.
2: Mashi bihawib. Shakchat kohonok, kategori rearek koltahnari.
1: Kpechoha, kategori mankota hun kokruk, showi ri Pedro, ri Juan, eri Santiago, eri unan eutatriali. Konohel riwinak, kkokeh, kkis kikush rumal rech riare. Kategori ri Jesus kubih.
2: Mishok ik, reare man kaminakta, reare shak warinak.
1: Kkitseh huwach riare. Rumal reshche ketam cheriare kaminak chik. Tekuri, riare kuchepukok cheriokab, ko kuchabeh e kubih chrech riare.
2: Ali, chatwa alihok.
1: Rirushlabal ketzelehik, katekuri shakbi kualahik. Ktakanik arech kiari wa, ri eunan eutat kikshibih ki. Katekuri, ktakanik arech man kikbih tari hastakri.
4: Lucas capítulo 9. Keusikiri e kablahuj, kuya kichokab, ejun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi runohel yabil arech kekunanik. Katekuri, keotekbik arech kekibih rihrahawibal ridios e arech kekunanik. Katekuri,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tat, shin makun chuwachri kah echawachri at. Kamikri imantakalta chik chwich chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwechri in hunch kechri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubiruk riutat. Aretakchi nak ovi, krilu loch riutat. Krok ehu wachri uk ohol. Kshak inik, kukiakrib chukul, kategori si balak kuk aluh. Ruk ohol, kubih chrech. Tat, shin makun chuwachri kah. Echawachri at kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori riutat kubih chkechri eu pataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah hatziak e chikoho chrechri are. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrechri rakan. Chik ama ulok hun alah chom wakash chicholo chuhwok ba chakabanani makih. Rumalche wehun nuk ohol ri kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Riname aluk oholk opari uleu. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari kohom. Kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat shukami sahri hun alah chom alah wakash. Rumal reche shurik chinari are e utsu wach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtak kokik. Riutat kelulok chi ubochi shik arech koku bik. Kategori riare kubik chrech riutat. Chisi balah hunap chik riin katin patanih riat. Mankota humul che riin manunimam tari atzik. Kategori Mankota humul ayo om chwech hun alah wakash arech kimban hunimakih kuk di ewach il. Kategori, we hunak oholri che katsalih kamikri, che shusach ri hastak awech kuk ri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chechri are ri hun alah chom alah wakash. Kategori ri utat kubih chrech. Ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel ri hastak che wech ri in, shokuhe awech ri at. Katekut, rahawshik che shimban hun nimakih, shinwah kukikotik, rumal che riachak che kaminak shkastahulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik.
2: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubih chkechri eutihoshelab.
1: Hun kinomachi kohun upataninel. Kmish chrechri kinomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusik ihri upataninel. Teguri, kubih chrech. Hasri kintok bih chavechri at. Chak amari ihri achak chnuwach. Rumal che man kuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah pa rechwi. Hasku kimanwa. Rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri uleu. Mankota chin nuchuqab. Lakin man inahmolonel. Kinok chutayik nurahil. Riin kink ishik. Chobitahu mal hasri kimban na. Arechare takchi kinasa shubi pawe nuchak. Ekoho hun kinkik ulah parikachoch. Ke usikihri eachihab chek okik asrugri rahau. Kubih chrechri nabe. Joropari ak asrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalikri ak as. Chat tuyulok. Aninak chats ibah kawinak lahuh. Kategori, kubih chrech ri hunchik. Riat, joropak asruk ri wahau. Kubih, ok alpah bal triko. Kubih chech, chak amari wuhawi tzibatalik ri akas. Kategori chats ibah humuch. Riahau nim krilwi we itzel ahpataninel ri. Rumal che riarek kastig utz shuban che uchomashik ri shubano. Ri eral kual ri wachulew are siblah utchina uchomashik ri hastak kikmano. Chikiwach ri eral kual ri saqil. Ri in kimbih chiwech. Chikiari sahri ee wachil ruk ri mansuk puaktah. Arech, arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hako.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Anik, hasku kakabih nari, la kakabih ri, siare makahri pishap, manjetari, katekut, riin shingwetamah rimak, shuirumal ripishap, riin, mankota nurayipal ri, kukohik, Weta mashubih ri pishawere.
2: Marayih wach ri manawechtah.
1: Katekot rumal ri pishap. Rimak shuban chwech ri in. Arich siblah kin rayih wach ri manwechtah. Arich titik kinao. Shane weta matako ri pishap. Shaskaminak ri rimakah. Khenakot riyoher kanak. Mankot ri pishap. Katekot aretak chi shperi pishap. Rimakah shkohi ukaslemal. Eri inshin kamik, eri pishap rech rik aslemal, shinukomubik parikamikal. Rumal rech, cherimakah, ruk ri pishap, shuban chwech ri in, chekukuhe siblah nurayipal, chrech ri mangwechtah, yarewa, shinukamisah ri in. Shahekuri, tiosh lak ri pishap, etiosh lak ri takanik, siblah suk, esiblah ut. Kdekuri, lakukamulok kamikal chwech in, un hasuwech che utz, manjetari, shaneareri makaj arech kakalhanik che kasmakaj, shukohun hasuwech che utz, arech kuyari kamikal chwech, arech ri makaj kuban runohel ri ukowin, shas rumal ripishab, rumal rech, che ri uh ketam, che ushlabal ripishab, katekut, ri in, inkopa nubakil, eri nubakil kopa ri ukowinem ri makaj, genakut, Rihasta kuwach cheri in kimbano, mankin chopta u beal. Rumal rech che mankin bantah, rihasu wach cheri in kingwah, kimbano, katekut. Are kimbanri, hasta kuwach che kingwe tsalah wach. Katekuri, weri in kimbanri hasta cheri in, mankin wachtah kimbano. Ri in kingamukab, shaskheri hacha kukuturi pishap, che utsri pishap. Kastihna kut. Mang intak kimbanori itzel tak hastak. Shani areri makah, kbanuik chek owuk riin. Rumal rech cheri in, wetam che man kotri utzil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil. Rumal rech cheri in, kinkowinik kingwah ri utzil. Katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech cheri in, man kimantari utzil cheri kwah kimbano. Yarene kimban ri itzel cheri in man kingwah tak kimbano. Katekuri, weri in kiman rihastak cheri in mang kingwahtak kimbano. Mang intak kimbano rihastak. Shani areri makah che hekel wuk riin. Riin kin rakhum pishap che ketakan chwech. Aretak cheri in kingwah kiman riutzil. Shuiri itzel kuk utrip chunuwach riin. Ruman rech cheri in. Nim kingwil wiri u pishap li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut, kingwil hun chik pishap. Panukap wakan, cek cohin ruk ripishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ripishap, rech rimakah, cek opanukap wakan. Kashwech riin che ingwinak, hachin kinuto nari riin chuwach wenu bakil ri, cekinu komaubi barikamikal, maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi, rumal rinu chomanik riin kimpatanik ri upishap ri dios. Katekuri, parinu bakil, kimpatani riu pishap rimakah.
3: Romanos capítulo 8.
1: Katekuri, kamikri, mankota chihun katochtzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakah e pari upishap rikamikal. Rumal rech, Cheri hastak wach che man kukowinta ri pishap, che shrumal ri bakilal, ri dios, aretak che shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal kheri khas ri kabakilal ri uk. Echu sheri makah, shuban hun katok tzik puwiri makah, shas pari bakilal. Arech ri utakinik ri pishap, kabantakik pakawiri uk, katekuri, arech ri hastak che kabano, mangaret kinimang, Shrech ri bakilal, shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel.